0: Bakalkut ata.
1: Urakina, yana kapa. Ana, Juan, ukamaraki, los yampija, wakt yasipkiwa, walja bolsa, wayunaka. Yukanja sandwich. Pantata lurt ata ukamaraki, musja achunaka.
2: Waliki wawa, kurka manpeja, lurt awaitan wakim satunka bolsa naka. Sandwiches ukamaraki, moxa achunaka mpisa.
3: Ukampiña nakap moneriscata, kunatak indígenas jupanakaj. Patakanakao marchampi purinta sinipki.
4: Ukatwal jamarka chirinakawa katopjapjani. Ukamarkiwa mangañara casa apapjani. Akamarka hayatiwa kunjawa kiskirisa. Indejanakana derechunakapa.
2: Nayaja, hani uyatkti. Kunjawa kiskiriraki ukamarcha ukasti. Humahach amarkarus kutanirakitatasa. Ukamarchapki jupanakar katokañatakeja. Ni mara pokawe harusa hutkati.
4: Mamita hanu kamayampi. Mara pokawe manja hilaha haniwa hutanya atkanti. Hichaha hutas papi kunatek yatekerina kaha samara winkasikiwa.
3: Aka onaktawe nakah wali wakiskiriu mamita. Walha markanakan historia psa turka kipawayapje. Indígenas hupanakah unijata japhanwa. Uka kipkawa Bolivia markanja utkawayi.